0: Taksani janai sevang nurbi salazat kane lubo sanazat kasata istingne tkuzjaps puntok angchuk tangyampo mentok badget zacheseka itivatilan bang sanazat khonga tivatzat kan rigzin namgal
1: sarkalan gas tinedrin le luntin khang story na teneskyo zatyo tkuzjaps tene puntok angchuk tene yang le jiksuno tene mangkha ngira sta lomang pone phal la ngata mentok ka tene mata chala zada nok mentok gamangpo bada zada nok tena chola gamli na tena mama po bada zada nok ngata mentos kala mochi zino tene lundin kha chama sangala gasu jin punjang chukli jilong chuk
2: jule kar zin namgal le tene daksangira ju chokla tene nge lo bane banjik songle ta mane halam lo choing issue songle mentok tene badin osle tene mentok paketena tene mi mane changma tene gata jismur demo chola loyal teo thompasana gata ina khuryuk pangma tene lakmolar demo sompasana mar demek thondu gele yar tu speaker ta ma gata mentok bal pasana thak sompasana kali
1: no no ta me tok pumen nami na chok sigino punjo chule gata mane hanma gata guru magmal jara chok sig tene gata le te khachin ne ye me kya dak sar mane chirgal mentok ta tene mane karpo serpo chunte chenmo manamang sigino pa ka chok kon bada jate tok ngiran
2: takalera intagatara sgane mentokul ganta ladakna minkanul ma takpon kya palin chesla ta ko gulimak mal ganta gursak tena tokla lumentok tala ganta sna mang pot no pa ta tion kalera ganta mimang se kamrik battina ta da sagala gegar pekane mar kinosh kosto no chia jena ta khole mentok pokhetena kalera halchan tene ganta demo bar pasala mimul la tena demo barkan bo mar demo chotno kalera tene daksa khachul paune tene khole gegar ne tene namzar demo sompasana tene khole mani minda minda mentok batte khos pasana tene gata daksaote o mang chari miwa jatte lo la dakse mentok pesang kali
1: ka sawali tene khachul mentok po tene mang kai nam stuk patte tene yang kha ta khwe laih pujuna khwe malap ta time bo mang pe gam min gaspa kho nitches tene gaspa butches charu mang pe jiruk ta yang ati la dakse khora mentok po dek bar pani ham halam da sum rik lusano ya jiriang lusano tene yang khachur ne khongkan bo khachik ni mane ngata yak ma ngishuri ya dar ik chorik mane tene khoe life po yong meru gujur te osong ma sama tene yang kajuk sikin kho mare ki lusesan yote no ngati chola yote
2: ta tena kalera male tangpo mala jas tena ngata sna mane mangpo tena kalera soli tene kho ni kitna ngata plastic shugu ya gamla chun chokse kane akane bar tene khos no kalera che jena kho ni aka todmo sizal demo so pasana thik bar te khos pasana tene ngata ladak pa wala tene mane demo chor so pasana news te khos no tene khoe live po tene khora ngoni hesabika dula no pakalera gyare hesabika khachule hesabika dulse pasana tene ngati ka namza tenam shikho demo ma som pasala tene kwa ote tangmo angmo phok som pasala yol son tono kalera tene khole tena yang ngata sna ma le mang pot kya kalera ngata ta kho gul la luses chane chalak pok khona ngata dosom wang nyu rek buchen kalera logo loga ngata ngyo go shemalo jezina ngata gulab chos gun tene tena to ngata yang khole la gas na mang pon to kalera men tok pa ngata ngyo shes go san khole jezina ngata talo tangs pale palate un ngata gul la talo chos po kadar chos te bos pa tene nang mone ngata khorang na khorang skian ngle yang tene demo bar to gyali jezina kho halchan som pa nang mo kho tene patak sang mas kyas de hal juks pa sana to som pa sana ngata to te ta sam jik tangs te ngyo na ngata apene wang ngyo rik bu chez ngle tene ngata lanching ngos tene nang mone kho bas chez ngkale
1: kastas khol leshat pasal na tene tema anga ta thuk sam sal de ngo shis khatani no pata gamne na mentok chama kajuk sigin na de ma sim phan la ta ba no tema pe yang thukyu chate meru nga ta amane lut ma po song skam song tok tene lut ma sa chana khachi ma chachan lut tang se jas kan me jase skam thuk juru khachi ne gamla yang philo aping yang ni ma aping yang na go to tebe jase tene nga ta yang gaspar sok puchar ju ta ote lut ma se chanang tene ko yang gospa niches yes kam chaches charu jur pa te chotti to chit
2: ta te na kalera tangpo mol sanga ta changme ta mentok mentok jaspa sala kho mane lamo jiral dala da samti duk pa te duk sik mane met kya gele chia jana ga ta kwa ngata guma ko mentok po tuks pa tene ko lut mane mitang chesle tene ko sabik sik dan chukos chia jana ko dan mal dana lut po ta sala tene lut po ngata shechan song basala ko shakh ta no kale ra so guma ko dan chuks pa tene ko ra hesab al dan el dan ngata lut ngun ngun sala tene ko angala chanokle ngata hasi ga tang sala tene ko kam sanokle som pasala ngata ई छमा गता दक्षा कजु फिलो फिंचे नंखो खोंचन ते छमा गता गता मौसम बो नमला तासे गता ई छमा चोचे गता टांगमो नखो फिलो फिंग सना ते गता गुन बोचे नंखो बोरते को फिलो फिंग ना ते को यंग स्कम छछे ते जिग्री होन ओले सो पासना गता नमला ते जोक दे मौसम ते गता टोडमोरिक बाप से फिंग ना ते को ते छमा जोस पासना ते को हृदय हृदय गेला गेला छन तो गता टांगमो चो पाए गेला बार ओले फिलो फिंग ना ली
1: कसोले ते ना पुंजा चुगले मते ते ना mentok pun aku bornani yang ika benzi tap tu kur tini ika yang ata rau mampu yang tu tu je si yang ata aku na rau yang tu mesti tu yang zuruk ta tu niu tu si pihat tini ata yang lasmur berkesan acur macam apa tika rau nang betik tu si mampu yang na tini ata cicau
2: ta tu no ka rizin le tini ata matot macus tu bornang tini kuah benzi tap anok le cia jenak kuah tina lungspo lungspo ata yuk ma yuk pa pengima ma pok pasana tini kuah benzi tap anok le tang pomos cia jenak kuah kura tina butik ang tap anok le tini ata loma tang ma sab cuci cia le ata nangku ata rulba rulba sontona loma tu skam tu nate on ata sur cia le tini lakmo cuci le tini cuang mampu misal cia kura gose saba tang cia le yang mampu tang stala tini kuah yang rul cia anok le Song pasal ngata, waktu penze penze mion cecipi ngata, cekshik kua par paria ngata karung karung cokrik ta, peste bortana lungsporik pok pasal ngata, tene gima pok pasal ngata, tene tezam tababa loh yali, kau todmu ma todmu micho cecili yang, ya lang kau todmu song pasal
1: ngata,
2: oli lungspor cahon tangna tene kua demo cahon oli, tene tulang ngata mimang pe ngata mentok potsuk samil ngata rule duk zeduk pali, tene ngata takjat cecil ta nampot, tene ngata gamle tilul lah kau ni mana biang mana store tewa mirukle mangpele kau ketena kata choose cace jonce se tenete sama yod met pasala tena chu khilte duspa tena kata patak po sama rula nokle tena mentok po tena kata sked la yo amal nokle tena rula nokle oto tek sik mangcha mimang rula mangpar yujo tek mirukle